0: Dapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
2: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, dan ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
2: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
3: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
2: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu.

0: lalu jumroh kubro atau yang besar 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita di situ.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat orang kata itu penuh
3: Pada Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar RRI, laporan untuk cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Prakirawan BMKG Melita Francisca. Melita, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kita mulai dengan prakiraan pagi hari, di mana untuk pagi hingga siang hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dan untuk siang menjelang sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya, untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe,
1: ya, Melita. Halo. Baik, pendengar RRI, nampaknya terjadi gangguan kami. Sambungan kami bersama Melita terputus. Kami akan mencoba kembali untuk bisa tersambung di laporan pagi ini.
0: Laporan terkini.

0: Baik, pendengar RRI, kami kembali tersambung dengan perakirawan BMKG Melita Francisca. Melita, silakan laporan Anda.
1: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Kamis 28 Mei 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari, di mana untuk pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga menjelang sore hari nanti, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dan pada malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Secara umum, angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan hujan ringan. Namun pada sore hari hingga tengah malam nanti, masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan, terhadap potensi terjadinya petir tanpa disertai hujan untuk wilayah perairan dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan angin antara 20 hingga 30 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Liburannya bersama dengan orang-orang tercinta. Nah, liburan juga pendengar identik dengan yang namanya tempat wisata. Kita berkunjung ke tempat wisata, menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta atau bahkan sahabat, bahkan rekan-rekan kerja Anda mungkin yang hari ini juga sama-sama berlibur. Nah, berbicara soal tempat wisata, saat ini pendengar kami sudah tersambung dengan pemilik tempat wisata Kolam Balane di Kecamatan Tabukan Utara bersama Ibu Sinta Cynthia Urangian. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini, Bu Cynthia?
1: Kabar baik.
0: Oke, luar biasa ya di nah terkait dengan tempat wisata ini, Ci, Kolam Balane ya. Di hari libur ini apakah ada peningkatan kunjungan dari masyarakat? Silakan.
1: Khususnya puji Tuhan di liburan kali ini tamu yang datang lumayan banyak. Khususnya dari pagi sampai siang ada peningkatan. Okay. Yang biasa di hari kerja tidak sebanyak di hari libur ini.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, itu jam bukanya jam berapa, Ci? Untuk kolam.
1: Kalau untuk hari libur jam 7 sudah buka.
0: Sampai sore ya.
1: Jam 7 pagi sampai jam 6 sore.
0: Nah, biasanya ini di kolam renang milik Ibu Cynthia Urangian sendiri, ini apa yang paling dicari pengunjung saat berkunjung ke sana?
1: Yang dicari tentunya mandi kolam. Pertama untuk anak-anak, orang-orang tua kan masih libur sekolah. Jadi banyak orang-orang tua yang bawa anak-anak untuk mandi kolam. Terus orang tua menikmati pisang goreng, cemilan-cemilan yang ada di kolam.
0: Baik. Nah, biasanya kalau di momen liburan ini adakah paket promo atau mungkin paket khusus keluarga di masa liburan?
1: Kalau promo kita menyediakan promo untuk yang mau ibadah tasik. Itu kita gratiskan untuk pemakaian tempat.
0: Oke, jadi ada promo-promo tertentu begitu ya untuk setiap kunjungan.
1: Iya, ada promo-promo tertentu.
0: Baik. Nah, dalam hal mengelola tempat wisata khususnya kolam renang ini ya, ini juga identik dengan menjaga keamanan. Bagaimana pihak pengelola menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung terutama anak-anak?
1: Kalau untuk pengunjung kita sudah wanti-wanti pas pertama kali datang. Kita sudah peringatkan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anak masing-masing. Terus di situ juga ada orang kerja yang biasa lihat-lihat anak-anak. Kalau mereka lari-lari, tolong peringatkan jangan lari nanti terpeleset begitu.
0: Baik. Nah, setiap tempat wisata ini pasti punya peraturan tersendiri. Kalau di kolam renang Balane sendiri, ini adakah peraturan yang harus diketahui oleh pengunjung sebelum datang berkunjung?
1: Ya, tentunya kalau seorang untuk menjaga kebersihan aja. Kalau untuk berkunjung ke kolam, jaga kebersihan, dilarang buang sampah sembarangan. Terus tidak boleh makan di dalam kolam karena untuk menjaga kebersihan air. Okay. Ya. Paling peraturan-peraturannya mengarah ke situ saja.
0: Nah, dari menu yang disiapkan di kolam renang, apa yang paling favorit sejauh ini?
1: Tentunya pisang goreng yang paling laku. Cemilan-cemilan. Okay. Pisang goreng, terus ada tinutuan, bisa kalang, banyak. Kalau mau ikan bakar juga ada.
0: Baik, jadi sampai makan berat begitu ya ada di sana?
1: Iya. Makan berat dan cemilan ada semua. Okay. Minuman dingin sama minuman hangat juga ada.
0: Ini buka Senin sampai Minggu berarti setiap hari, Ci, ya?
1: Iya, Senin Minggu.
0: Oke, baik.
1: Kita tutup sore karena sore itu sampai malam orang ada pembersihan kolam.
0: Baik, jadi dibersihkannya ini setiap hari ya?
1: Iya, setiap hari buka.
0: Baik, okay deh. Nah, adakah pesan untuk masyarakat untuk bisa datang berkunjung ke kolam renang Balane? Silakan.
1: Okay. Untuk masyarakat pengingat yang minta mau kemana di hari libur ini, mari juga ke kolam Cynthia Balane. Itu jarak dekat, nyana jauh. Terus orang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, cemilan. Dan boleh santai-santai di kolam.
0: Oke deh. Baik, Ibu Cynthia
1: Urangian. Untuk biaya, saya minta maaf. Untuk biaya masuknya kena 5.000 per orang. Terus mandi.

0: Kolam gratis, parkir gratis.
1: Oke, jadi ada banyak
0: Iya.
1: fasilitas juga ternyata disiapkan di sana
0: Iya.
1: ya. Baik, bagi Bu Sintia Wurungin, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini mengisi sesi obrolan kita di edisi hari ini. Sukses selalu
0: Iya,
1: untuk
0: terima
1: usahanya.
0: kasih. Amin.
1: Baik, ya pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ibu Sintia Wurangian untuk sesi obrolan terkait dengan tempat wisata, tepatnya di Kolam Balane di Kecamatan Tabukan Utara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengetahui perkembangan terkini terkait dengan Gunung Awu di hari ini 28 Mei, hari Kamis 28 Mei 2026. Dan terkait dengan topik ini, pendengar RRI, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber. Di ujung telepon ada narasumber kami dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu, Pak Didi Bina. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini, Pak Didi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada sehat-sehat ya. Baik, kami di studio dan tentunya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Didi, ini ingin mengetahui perkembangan terkini terkait dengan Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan, Pak Didi.
1: Oh ya, iya, untuk perkembangan terakhir tentang Gunung Api Awu ini, memang sejak tanggal 19 itu statusnya naik ke level 3 siaga. Secara kegempaan sampai dengan hari ini menunjukkan aktivitas vulkaniknya itu menurun, gempanya menurun. Tapi kita masih pantau sampai sekarang apakah kegempaan itu memang terus menurun ataukah dia ada jeda untuk berhenti atau terus lanjut lagi. Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya.
0: Baik. Untuk status sendiri saat ini seperti apa, Pak?
1: Oh ya, untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga.
0: Baik, level 3 siaga ya. Nah, terkait dengan kegempaan yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Didi, ini gempa atau getaran vulkanik ini apakah bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar? Kalaupun bisa, itu radiusnya berapa kilometer atau seperti apa, Pak Didi?
1: Oh ya, memang untuk gempa vulkanik jarang sekali dirasakan oleh manusia. Kecuali dia amplitudo dari gempa itu besar, terus kita posisinya berada di puncak gunung, itu masih bisa dirasakan. Tapi kalau kita di radius jauh dari lokasi gempa atau jauh dari puncak gunung, itu tidak bisa merasakan gempa vulkanik itu.
0: Baik, baik. Nah, untuk cuaca beberapa hari terakhir ini yang hujan, apakah ini berpengaruh pada aktivitas gunung?
1: Untuk cuaca sampai saat ini memang sudah satu minggu ini memang cuaca lagi hujan dengan angin. Untuk ke aktivitas gunung tidak mempengaruhi.
0: Baik, jadi tidak ada pengaruhnya untuk aktivitas gunung, Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, di bagian akhir, Pak, himbauan untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan perkembangan aktivitas Gunung Api Awu di Sangihe. Silakan, Pak Didi.
1: Oh ya, baik. Untuk himbauan kepada masyarakat, khususnya yang berada di luar dari radius yang kita rekomendasikan yang dilarang 4 kilo, silakan beraktivitas seperti biasa. Tidak usah panik kalau memang dapat berita tentang Gunung Awu. Kalau memang belum bisa dipercaya atau apa, silakan datang ke kantor atau bisa menghubungi juga ke kontak ke pengamat yang ada di sini untuk mengetahui aktivitas yang sebenarnya, aktivitas Gunung Awu.
0: Baik, iya, Pak Didi, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan kami juga akan terus mengupdate begitu ya ketika ada perubahan atau perkembangan dari Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita untuk pagi ini. Kita sudah bersama dengan Didi Bina dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar RRI, kami saat ini sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ronald Lumiu, untuk topik seputar estimasi pemutusan cutting atau tepatnya perbaikan jaringan yang akan mengakibatkan terputusnya jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk saat ini kita sudah bersama dengan Pak Kadis. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini, Pak Kadis?
1: Ya, sehat dan luar biasa.
0: Baik, ya, ini Pak, kami mengupdate informasi terkait dengan pemutusan jaringan untuk hari ini, perkembangannya seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa sejak rilis tanggal 26 Mei dari Komdigi dan surat bakti tertanggal 27 Mei 2026 yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe dan PLT Bupati Sitaro bahwa rencana lanjutan partikel cut Palaparing itu jatuh pada hari ini tanggal 28 Mei 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026. Dan kita pemerintah daerah dihimbau untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat telah mempersiapkan, pemerintah dan masyarakat telah mempersiapkan nanti terkait dengan dampak-dampak terhadap kegiatan partikel cut, khususnya gangguan penurunan kualitas jaringan layanan internet di Kepulauan Sangihe.
0: Baik.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ya, ini Pak, penurunan kualitas berarti tidak mati total atau seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Kami Dinas Kominfo Kepulauan Sangihe terkait dengan kegiatan ini telah juga melakukan koordinasi dengan provider satu-satunya di Sangihe yaitu Telkomsel, dan sebagaimana kami sudah menyampaikan pada perencanaan awal sebelumnya bahwa Telkomsel tetap akan beroperasi dan akan memindahkan sistemnya tidak terkonek dengan Palaparing tetapi dengan teknologi radio link di antara BTS dengan BTS, jadi nanti ditembak dari Manado, Siau, dan Sangihe. Namun untuk kualitas internet pasti ada sedikit penurunan kualitas khusus untuk telepon biasa masih dapat diakses. Dan oleh karena itu mungkin fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah itu tergantung pada konektivitas internet satelit yaitu Starlink yang sekarang ini sudah menyebar di Kota Tahuna dan luar Kota Tahuna. Begitu, Mbak.
0: Baik, jadi memang untuk internet tidak bisa diakses untuk sementara begitu, Pak ya? Telepon biasa masih bisa?
1: Menurut informasi dari Telkomsel itu bisa diakses, tapi memang dalam keadaan penurunan kualitas.
0: Okay.
1: Bisa dikatakan dengan bahasa genset kan lalot atau lambat loading.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi akan dimulai pada hari ini pukul 12.30 ini sesuai info yang beredar, Pak ya.
1: Jadi ini kan kita ada komunikasi dengan Bakti, dengan Kemdigi melalui WA Group. Jadi informasinya estimasi waktu yang disampaikan kepada pemerintah daerah Kepulauan Sangihe dan Sitaro bahwa direncanakan jam 12.30 WITA.
0: Okay.
1: Jadi kapal saat ini posisi sudah ada di perairan Sangihe, tepatnya di daerah perairan Pelongan atau Malebur, di depan Tahuna Beach Hotel. Seperti
0: baik.
1: Itu, Mbak.
0: Baik. Iya, Pak Kadis, mungkin di akhir ini pesan untuk masyarakat di tengah kondisi penurunan kualitas jaringan internet, silakan, Pak.
1: Baik, harapan kami, Bapak, masyarakat tetap tenang. Kegiatan partikel cut ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk optimalisasi layanan internet yang didukung juga oleh pemerintah pusat dengan ketersediaan anggaran, sehingga kami berharap masyarakat jaga, artinya masyarakat dapat mengapresiasi ini dan kiranya dapat mengakses nanti internet-internet satelit Starlink yang bila membutuhkan pelayanan internet. Dan harapan kami agar proses ini juga cepat berlangsung, kalau lebih cepat lebih bagus, sehingga kualitas jaringan internet di Kepulauan Sangihe itu tetap terjaga dan bahkan lebih optimal ke depan.
0: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak untuk informasinya di pagi ini, Pak.
1: Ya, terima kasih. Mohon juga RRI dapat mempublikasikan kegiatan ini, dan kami juga pemerintah daerah berkomitmen akan melakukan update kegiatan partikel setiap hari melalui Facebook ataupun media platform media lainnya.
0: Baik. Baik, ya baik Pak Kadis, sekali lagi terima kasih banyak, sukses untuk program atau pekerjaan yang sementara dilakukan ini oleh Dinas Kominfo dan pihak-pihak terkait.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro1 untuk update informasi saat ini dari rri.co.id. Pantai Gading bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brasil, Les Elephants hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika CAF 2024 ini siap untuk kampanye keempat di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar kembali satu informasi dari rri.co.id. Untuk saat ini, pemerintah akan memperlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam SDA yang baru mulai 1 Juni 2026. Terkait hal ini, Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian mulai menggencarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut aturan baru, eksportir SDA wajib memasukkan DHS SDA 100 atau repatriasi ke dalam sistem keuangan Indonesia SKI, di mana tingkat kepatuhan yang sudah mencapai 100%. Ini menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono pada hari Rabu 27 Mei 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan lagu berikut, ada lagu dengan judul Kusayang Kamu ya. Untuk selanjutnya informasi dari rri.co.id, update informasi nasional ya pendengar RRI untuk saat ini. Satu informasi seputar pakar lingkungan ingatkan pentingnya edukasi pengelolaan limbah kurban. Nah, pendengar, pakar kesehatan lingkungan Universitas Airlangga, Dr. Kori Indria Prasasti ya, mengingatkan pentingnya edukasi pengelolaan limbah kurban kepada masyarakat. Edukasi dinilai penting agar pelaksanaan Idul Adha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan warga. Masih terkait dengan informasi Idul Adha, kali ini pendengar RRI, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengatakan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
3: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
2: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
3: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
2: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
3: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
4: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti berita olahraga. Dan bersama ini saya Herlin pamit dari ruang dengar Anda. Selepas warta berita olahraga, Anda akan ditemani rekan saya Asisa Abu Saing. Terima kasih kebersamaan Anda.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa. Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2020.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier, Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun

Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk ke 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga shutter open, memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan yang terbaik, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah menangani itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan dua info duka. Info duka yang pertama berasal dari keluarga besar Sesau dan keluarga besar Buleno, ditujukan kepada keluarga besar Katiendago, keluarga besar Lapadu, keluarga besar Paparang, keluarga besar Wengkinusa, keluarga besar Manabung, keluarga besar Rukun Anauanua, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna pada hari Rabu 27 Mei 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Tengah, saudara kami yang tercinta Franz Albrein Leuwenhardt Sasau. Sekali lagi, Franz Albrein Leuwenhardt Sasau, panggilan Bapak Franz, meninggal dalam usia 84 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 14 WITA atau jam 2 siang di rumah keluarga Paparang Sesau, alamat Lorong Wajib Senyum RT 04 Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna. Info duka yang terakhir berasal dari keluarga Mailite Tondonseki dan keluarga besar Mailite Balau, ditujukan kepada keluarga besar Ambalat, keluarga besar Balau, keluarga besar Mailite, keluarga besar Budiman, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Liung Kendaga Tahuna pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Okta Valentino Doni Mailite. Okta Valentino Doni Mailite, panggilan Doni, meninggal usia 38 tahun, 7 bulan, 27 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 13 WITA atau jam 1 siang di rumah keluarga Mailite Balau dengan alamat Kelurahan Sotelora 1, Jalan Peta, Makawang. Baik, berikan demikian untuk info duka. Untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda. Mohon diteruskan atas bantuannya. Kami ucapkan terima kasih.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Soma Hekagehag. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Soma Hekagehag lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, pendengar, untuk informasi kita kali ini dalam program acara tahunan siang ini, pakar Institut Pertanian Bogor IPB, Salundik, mengingatkan limbah kurban harus ditangani secara khusus berdasarkan jenis dan lokasi pengolahannya. Penanganan yang tepat dinilai penting untuk mencegah pencemaran lingkungan serta risiko gangguan kesehatan masyarakat. Menurutnya, limbah kurban terbagi menjadi dua kategori utama, yakni limbah di area penjualan dan area penyembelihan hewan. Masing-masing jenis limbah memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan metode penanganan yang berbeda pula. Limbah di lokasi penjualan umumnya berupa kotoran dan sisa pakan hijauan karena ternak dikumpulkan dalam jumlah besar sekitar 20 hari sebelum Idul Adha. Akumulasinya menjadi sangat masif dan ujar Salundik, dan ia menjelaskan limbah di area penjualan umumnya berasal dari feses ternak dan sisa pakan hijauan selama masa penampungan hewan. Sebagai gambaran, 50 ekor sapi dapat menghasilkan hingga 20 ton limbah selama masa penjualan berlangsung. Jenis limbah di area penyembelian memerlukan penanganan khusus karena risiko kontaminasinya lebih tinggi. Limbah tersebut meliputi darah, isi rumen hingga saluran pencemaran hewan kurban. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Yeah.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar, kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Manado untuk mengikuti Maguta Bercerita. Pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini tentang laporan aktivitas Gunung Api AU berasal dari Magma VAR atau Volcanic Activity Report periode pengamatan hari ini Kamis 28 Mei 2026 dari pukul 06.00 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api AU berada di 1.320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah, berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah timur, suhu udara 20 sampai 23 derajat Celcius dan kelembapan udara 79 sampai 89%. Visual gunung kabut 0 sampai 1, kabut 0 sampai 2 hingga kabut 0 sampai 3. Asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik dangkal jumlah 2, amplitudo 5 sampai 7 mm, durasi 6 sampai 10 detik. Vulkanik dalam jumlah 1, amplitudo 7 mm, SP 1,76 detik, durasi 11 detik. Tektonik jauh jumlah 1, amplitudo 48 mm, SP 29 detik, durasi 131 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung AU level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung AU. Dua, masyarakat di sekitar Gunung AU diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung AU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung AU setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Subandrio Kapuyo.

Ya, pendengar, kita akan menanti untuk bergabung bersama dengan perempat RRI Manado untuk mengikuti Maguta Bacerita.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: sedikit kendala yang terjadi sehingga kami baru bisa on air. Tapi dengan harapan kami jumpai Anda semua, utamanya yang bergabung dari RRI Gorontalo Bro 4, RRI Tahuna Bro 1, dan RRI Talaut. Kami harapkan dalam suasana yang paling membahagiakan, dan tentunya tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Bersama saya Joyce, sampai nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita maksimalkan waktu yang masih tersisa ini. Magota Bercerita hari ini akan membahas tentang melestarikan budaya melalui pertunjukan teater. Saya di sini, sebagaimana yang terlihat di layar kanal YouTube, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani 3 orang narasumber. Kita langsung sapa saja dulu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut sudah standby. Sekali lagi agar kita bisa memaksimalkan waktu yang tidak banyak lagi yang masih tersisa, tapi kita maksimalkan bersama. Narasumber yang pertama saya sapa dulu, ada Christine Prima Mentang, pegiat seni dan modeling. Halo Christine.
1: Halo.
0: Boleh didekatkan mulutnya dengan mic begitu.
1: Ya, halo.
0: Diposisikan dengan baik biar biar nyaman.
1: Oke.
0: Apa kabar Christine?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Saya memanggilnya Christine ya?
1: Iya.
0: Ini memang di Manado apa dari Jakarta begitu baru datang atau
1: asal dari Mitra memang?
0: Mitra.
1: Iya.
0: Jadi hari ini datang dari Mitra?
1: Iya, dari Mitra.
0: Oh, jauh ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ada Arif Akbar BSA, semoga saya tidak salah sebut. Selamat siang Pak Arif.
2: Kebetulan Pak Arif nggak hadir.
0: Oh begitu, mau iya. Baik. Oh kalau begitu kita ke Ibu Femi ya, Ibu Femi Moko Solang, sama juga pegiat seni dan budaya. Ibu Femi apa kabar?
3: Baik.
0: Baik ya. Nanti kita sama-sama ngobrol ya terkait topik di siang hari ini. Kalau begitu, Bapak yang di samping kanan saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Gerungan dengan jabatan Stake Manager dalam seni pentas budaya dan
0: teater.
4: Teater.
0: Ya. Oke, baik. Pak Jeffrey ya. Ini Pak Arifnya di mana? Maksudnya?
4: Kalau Bang Arif itu, mohon maaf Bu, karena ada urusan-urusan lain untuk menangani anak-anak.
0: Oh begitu, jadi ada yang
4: bertepatan dengan waktu yang harus turun ke apa ini, jadi turun berbagi waktu.
0: Iya baik.
4: Dan untuk tanggung jawab dari Bang Arif itu ada perwakilan yang ini, Ibu yang Christine.
0: Iya, Ibu Christine sama Ibu Femi ya. Oke, baik. Dan kalau berbicara tentang teater, kita berbicara dulu teater yang ada di Sulawesi Utara, begitu. Bisakah kita mendapatkan gambarannya sejauh ini, keberadaan teater di Sulawesi Utara itu eksisnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab dulu, apakah Christine atau Ibu Femi?
2: Kalau eksis untuk teater di Sulawesi Utara, memang masih kurang. Mm-hmm. Tapi bersyukur dengan kita datang di Sulawesi Utara untuk mengangkat seni teater lewat seni budaya lewat teater. Di sini kita mengangkat anak-anak sekolah. Dan di situ anak-anak juga senang dengan teater. Tapi senang dengan teater memang vokal iya, tapi banyak yang mereka materi-materinya masih kurang buat mereka untuk teater.
0: Iya. Ini jadi kalau misalkan Christine ya, apakah melestarikan budaya itu lewat teater ada tantangannya tersendiri atau sama saja dengan wadah yang lain begitu? Ketika kita ingin melestarikan budaya, apakah lewat teater itu artinya tantangannya, peluangnya itu sama atau lebih sulit atau seperti apa? Silakan. Kalau Christine sendiri aktif di teater?
1: Iya, lumayan aktif.
0: Jadi kalau misalkan teater ini kan tidak semua orang bisa ya?
1: Bisa. Ya nggak semua orang bisa sih, tapi ya
0: tergantung bakat juga ya, kan
1: tergantung
0: ya.
1: Tergantung bakat, ya. Kak, betul.
0: Jadi kalau menurut Krisin lebih ada tantangannya begitu bergabung di teater ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau gambaran anak muda bergabung di teater itu sejauh ini?
1: Ya, untuk sejauh ini sih anak-anak gimana ya, Kak? Sekarang kan kalau anak-anak ikut teater itu biar bisa apa ya? Biar bisa bergotong royong. Mm-hmm. Biar bisa saling menghargai. Kayak satu karakter ini tuh enggak kurang baik tuh, bisa disaling melengkapi. Mm-hmm. Bisa saling melengkapi satu sama yang lain dan ya saling menghargai lah.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sekarang pandangan dari Pak Jeffrey sendiri. Kalau berbicara tentang teater, tantangan dan peluangnya itu seperti apa kalau sekarang ini Pak Jeffrey?
4: Ya memang Bu, kalau bicara teater memang khususnya Manado memang ya berbicara soal teater kan agak minim lah.
0: Minim minatnya atau minim wadahnya begitu?
4: Ya semua kita lihat.
2: Minat.
4: Jadi
0: minat ya?
4: Ya.
2: Memang teater itu banyak kesulitan, memang sulit untuk teater.
0: Itu dia yang saya tanyakan tadi.
2: Kalau teater itu memang cenderungnya gini, drama mungkin biasa itu ya, ya soal biasa. Tapi kalau terjun di teater itu luar biasa, banyak sekali yang tidak dimengerti sama yang sudah mengenal seni teater. Banyak yang mereka, oh sulit juga ya kalau teater ya, karena kalau teater itu larinya ke vokal. Dan teater itu memang beda dengan sinetron atau film. Kalau mungkin film dan sinetron itu larinya ada hanya berhadapan dengan kru, dengan sutradara. Tapi kalau teater itu benar-benar itu memang meyakinkan penonton karena kita live. Jadi benar-benar karakter dan pemerannya itu memang sesuai dengan yang sudah diperankan. Karena vokal yang harus dikeluarkan dan memang benar-benar karakter itu harus berperan itu benar-benar memang maksimal gitu. Memang teater itu memang agak sulit juga. Banyak anak-anak juga bersuara, "Wah, teater itu ternyata tidak gampang ya.
0: Mau dilatih pun kalau tidak ada bakat sulit ya."
2: Betul.
0: Oke. Baik, karena mengingat waktu kita langsung saja menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Halo, selamat siang. Siapa sajakah yang sudah bergabung Gorontalo? Oke, sudah terlihat.
3: Ada
0: Bung Imran di sana. Selamat siang Bung Imran.
3: Selamat siang Jo dan para narasumber.
0: Sebentar, suaranya ada? Belum kedengaran ini.
3: Ada. Halo. Bagaimana Jo, Manado? Apakah terdengar ini?
0: Oke. Ya, sudah.
3: Ada.
0: Oh, ada.
3: Oke.
0: Nah, ini ada. Masih pengaruh daging kurban ini kurang atau?
3: Bagaimana ini di sini semua sosial sudah ada
0: sudah pada dengar langsung
3: oh,
0: Jo.
3: Ada.
0: Ya.
3: Terima kasih, kita langsung untuk narasumber bertiga. Kita punya kasus hampir sama di seluruh daerah. Ketika kelompok teater daerah itu menampilkan cerita rakyat dengan menambah tarian modern dan bahasa gaul itu agar dinikmati anak muda. Namun ada tokoh-tokoh adat menilai pertunjukan itu sudah menghilangkan nilai budaya asli. Jadi pertanyaan saya, menurut Anda bertiga ini, mana yang lebih penting, menjaga keaslian budaya atau menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman agar tetap diminati?
0: Oke. Baik,
3: terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bung Imran. Ini langsung dijawab saja ya. Ini siapa yang akan menjawab? Ibu Femi.
2: Kita lebih ke budaya juga. Jadi kenapa kita berbicara seni dan budaya? Kita mengangkat seni budaya Sulut yang sekarang bukan hanya di Sulut tapi semuanya. Budaya itu memang sudah punah, tapi bagaimana kita mengangkat seni budaya lewat lestari yang ada, tari-tarian yang ada di sini, lewat budaya-budaya semua yang ada di sini, tari-tarian, ada maengket, ada kulintang, ya macam-macam tari-tarian yang ada di sini, sejarah-sejarah yang ada di sini, bagaimana kita mengangkat budaya itu, dikenalkan kembali lagi, mungkin kita lewat pementasan teater, jadi dikolaborasikan dengan teater, seni budaya.
0: Apakah tidak ada ketakutan begitu misalkan kalau tidak beradaptasi dengan modernisasi nantinya takut ditinggalkan? Tapi kalau mau adaptasi dengan teknologi yang semakin maju, nanti budayanya mulai luntur.
2: Itu juga. Jadi kalau buat kita yang istilahnya mengamati untuk budaya, memang kita tidak akan takut untuk soal itu ya. Tapi bagaimana kita tetap terus-menerus mengangkat budaya-budaya, jangan sampai punah. Karena banyak anak-anak zaman sekarang ini sudah tidak mengenal soal budaya itu.
0: Oh, jadi intinya ke situ dulu, memperkenalkan dan sambil terus mengangkat ya, biar terus ada perhatian dari anak muda begitu ya. Oke, kalau Pak Jeffrey punya pandangan sendiri?
4: Kalau untuk saya sebagai stake manager, Bu, ya memang ya sifatnya memang kalau mau pikir memang kita untuk mau mengatur apa semua ya keperluan dari apa?
0: Oh, lebih ke teknisnya ya.
4: Jadi kita berharap ya ada dukungan juga dengan apa teman-teman juga saling mengisi akan tanggung jawab kita masing-masing agar supaya acara kita ini terlaksana dengan baik. Itu aja.
0: Oke, okay. Baik, Christine.
1: Kembali lagi yang Kak Femi bilang tadi. Ya, kita mengangkat seni, budaya, dan teater biar enggak punah. Iya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Oke, itu dia. Bung Imran, apakah...
3: Adik Christine kan mewakili perwakilan generasi Z. Nah, kalau adik Christine melihat ini teater-teater yang masih dulu-dulu, itu bagaimana? Mungkin kita bisa dapatkan satu pemikiran dari generasi Z. Mungkin itu ada yang generasi yang tua-tua itu di sebelah. Mungkin bisa kasih pandangan supaya ini budaya-budaya tetap akan lestari.
1: Lestari.
0: Oke. Okay. Baik. Kalau begitu Bung Imran, kita beralih ke Tahuna sekarang ya.
3: Okay.
0: Nanti dibahas sekaligus nanti conclusionnya. Oke, okay, kita ke Tahuna. Selamat siang Tahuna. Ada Aziza di sana ya. Oke, okay. Ya, yeah. Bisa tapi kecil. Apakah dari sini atau dari sana? Oke, okay, bisalah. Silakan. Femi, ya.
2: Ya, terima kasih. Jadi caranya bagaimana kita meyakinkan untuk anak-anak yang untuk generasi penerusnya ya. Dengan cara kita memberi mereka satu apa ya namanya mengarahkan mereka memberi pengenalan untuk seni dan budaya khusus di teater. Khusus teater ya. Karena jujur ya kalau untuk teater di Sulawesi Utara memang minatnya kurang. Kurang memang banyak ya yang masuknya itu memang agak kurang. Tapi bagaimana kita berbicara dengan mereka bagaimana caranya untuk berteater tapi lewat dari seni dan budaya. Seni budaya itu kita lanjutkan ke teater, berperan istilahnya dari seni teater itu lewat budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara, khusus sejarah-sejarah itu, bagaimana sejarah-sejarah itu kita limpahkan ke teater, dalam pementasan teater ya. Dan kita bikin mereka itu bagaimana mereka itu senang dengan seni teater. Kita akan mendekati mereka satu persatu dan di situ kita ter. Ada gangguan. Ya kita meyakinkan untuk anak-anak generasi penerus supaya mereka juga mengenal seni dan budaya terlebih untuk ke teater, peran-peran untuk teater-teater mereka.
0: Ini biasanya dari mana saja mereka diambil? Apakah masuk di lingkungan sekolah atau di lingkungan seperti apa generasi muda ini yang menjadi tujuan dari Ibu Femi untuk ditarik?
2: Untuk saat ini kita tarik anak-anak semua dari sekolah.
0: Sekolah ya, SMU begitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga dari sebelum dari sekolah itu kita juga punya turun di akar rumput itu bagaimana anak-anak yang di jalanan itu banyak.
0: Mm-hmm.
2: Anak-anak jalanan itu kan banyak, tapi jangan kita mengatakan mereka tuh anak bandel atau apa, mm-hmm. tapi bagaimana kita mendekati mereka, mengarahkan mereka, bertanya kepada mereka apakah kalian itu ada yang masih sekolah atau udah berhenti sekolah. Tapi bagaimana kita mengarahkan mereka itu mengenal seni dan budaya, kita mengajak mereka untuk berbaur di seni budaya termasuk teater, tapi kita tidak memaksa bertanya lagi apakah senangnya dari seni itu apa, seni acting, seni suara, jadi macam-macam yang kita harus pertanyakan ke mereka. Jadi banyak disayangkan anak-anak juga banyak, jadi selain dari sekolah, di umum juga di jalanan juga kita bisa ini dengan mendekati dengan anak-anak muda sekarang ini.
0: Oke, kalau Christine sendiri terjun di dunia teater, apakah karena menyadari ternyata dalam diri Christine ada bakat begitu, sehingga bergabung di teater, atau memang diajak?
1: Sebetulnya awal sih ya, mungkin karena aku juga Gen Z, jadi kayak awal pandangan di dunia teater tuh kok kayak, kayak ngapain gitu masih nonton teater kan, mm-hmm. harusnya kan sekarang udah ada zaman-zamannya handphone,
0: mm-hmm.
1: ya lagi nonton Racin, kayaknya kayak nonton Racin lebih enakan nonton Racin apa ya, nonton lah pokoknya di YouTube. Tapi semenjak aku diajak apa ya ke diajak ikut nonton teater tuh kayak ternyata seru juga, ternyata seru juga masuk teater tuh kayak kita juga banyak belajar kekompakan, banyak belajar juga di bahasa sama budayanya, sama sama kita juga ya pasti itulah apa sih namanya?
0: Iya, yang ya. Pasti lebih ke skill ya, skill untuk skill. Bermain teater itu semakin terasa begitu.
1: Ya,
0: nah, kalau dari Christine sendiri, bagaimana caranya mengajak teman-teman? Setidaknya memperkenalkan dulu, kemudian bagaimana agar mereka bisa tertarik seperti Christine?
1: Sebetulnya sih anak-anak, pikiran anak-anak itu beda-beda ya.
0: Hmm.
1: Beda-beda dari, jadi kalau misalkan mau diajak tuh gak semua anak-anak pengen masuk teater.
0: Iya.
1: Tapi yang niat pengen masuk teater tuh ya itu harus kayak apa ya? Ya orang yang niat aja yang harus bisa ikut teater gitu. Maksudnya kayak
2: ada yang masih mencoba, pengen tahu. Pengen tahu teater itu seperti apa.
0: Oke, baik. Ini kalau misalkan ada yang mendengar kemudian ternyata dia merasa tertarik untuk bergabung di teater, kemana mereka bisa bergabung?
2: Bisa juga menghubungi kita.
0: Di mana?
1: Lewat WhatsApp.
2: Lewat WhatsApp.
0: Ada semacam yayasannya tersendiri atau di mana itu?
4: Kita rencana untuk bentuk sanggar kan?
0: Iya, sanggar itu maksudnya.
4: Sanggar. Mm-hmm. Tapi setelah acara ini sudah selesai, baru kita bahas mengenai sanggar ini bagaimana ke depan supaya kita bisa memajukan beberapa ya anak-anak lah yang mau bergabung di teater.
0: Oke.
2: Yang ingin belajar ya, belajar teater.
0: Jadi kemana mereka bisa kita arahkan bahwa sanggar ini akan atau di sana mereka bisa mendaftarkan atau bergabung melihat-lihat teater yang ada, kemana mereka?
2: Sementara ini mungkin di Maumbi.
0: Maumbi. Jadi,
2: ya, sanggar di Maumbi dengan sanggar, nama sanggar kita Torang Bisa.
4: Bisa.
2: Sulut.
0: Itu di mana ya? Di Maumbi di mananya?
4: Maumbi itu di perumahan itu ya.
0: Oh, perumahan.
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin
4: untuk sekarang ini dibuat sebagai base camp untuk sementara.
0: Oh, baik. Nanti kalau ada progres ke depan bisa hubungi RRI biar kita bisa mengarahkan ya anak-anak muda, pastinya banyak yang suka sebetulnya tapi wadahnya mereka masih bingung mau kemana. Sayang sekali waktu kita sudah selesai, mohon maaf teman-teman yang ada di Tahuna ya. Tahuna lagi, Talaut maksudnya. Kalau Tahuna sama Gorontalo tadi sudah bergabung, terima kasih. Kita akan berpisah saat ini, pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan yang pasti untuk Anda yang merasa diri, utamanya Gen Z ya, Gen Z, yang merasa diri Anda ternyata punya bakat dan ingin bergabung di teater, nanti mungkin kami bisa menjembatani Anda, tinggal hubungi kami saja, nanti kami akan hubungkan ke narasumber yang ada di siang hari ini. Oke, sampai di sini jumpa kita untuk Manggota Bercerita edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joyce Wantania undur diri, tiga narasumber juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan salam budaya.
2: Salam budaya. Terima kasih.
5: Demikian Manggota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Maguta Bercerita bersama dengan Pro 4 RRI Manado. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 28 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeed. Kita mulai dengan berita pertama. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina menegaskan sampai saat ini aktivitas Gunung Api Awu masih berada pada level 3 atau siaga.
1: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga.
3: Aktivitas Gunung Api Awu yang beredar di media sosial maupun di grup WhatsApp di berbagai organisasi sosial masyarakat naik ke level 4 atau awas adalah hoaks atau tidak benar. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina dikonfirmasi RRI Kamis 28 Mei 2006 menyatakan perkembangan terakhir tentang aktivitas Gunung Api Awu sejak 19 Mei 2006 statusnya naik ke level 3 siaga secara kegempaan sampai hari ini menunjukkan aktivitas vulkaniknya menurun. Namun pihaknya masih terus melakukan pemantauan apakah kegempaan itu terus menurun ataukah dia ada jeda untuk berhenti atau terus lanjut lagi.
1: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga. Himbauan kepada masyarakat khususnya yang berada di luar dari radius yang kita rekomendasikan yang dilarang 4 kilo, silakan beraktivitas seperti biasa. Tidak usah panik kalau memang dapat berita tentang Gunung Awu, kalau memang belum bisa dipercaya atau apa, silakan datang ke kantor atau bisa menghubungi juga ke kontak pengamat yang ada di sini untuk mengetahui aktivitas yang sebenarnya, aktivitas Gunung Awu.
3: Ditegaskannya, untuk kegempaan vulkanik jarang sekali dirasakan oleh manusia, kecuali amplitudo dari gempa itu besar, terus posisi kita berada di puncak gunung masih bisa dirasakan. Tapi kalau posisi kita di radius jauh dari lokasi gempa atau jauh dari puncak gunung, tidak bisa merasakan gempa vulkanik tersebut. Sementara itu, terkait cuaca hujan lebat dan angin kencang, Didi Bina menegaskan tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Api Awu. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat yang berada di luar radius yang direkomendasikan dilarang 4 km, silakan beraktivitas seperti biasa, tidak usah panik kalau mendapat berita tentang Gunung Api Awu. Jika masyarakat memang belum bisa dipercaya terkait informasi yang beredar di media sosial, dirinya mempersilakan datang langsung ke pos pengamatan Gunung Api Awu di puncak Rumah Sakit Klinika Negara Tahuna atau bisa menghubungi nomor telepon 0852-4004-6454 atas nama Didi Bina, pengamat Gunung Api Awu. Alexander Dalenggade melaporkan.
2: Anggota Lansia Sinode Gemis Kristiana Tingkasi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap kehidupan para lansia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kita mengharapkan generasi muda ini dapat mengikuti jejak-jejak dari lansia-lansia yang punya pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Anggota Lansia Sinode Gemis Kristian Nantingkase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap kehidupan lanjut usia dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Nantingkase, kehadiran lansia memiliki peran penting bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga sebagai motivator dan inovator bagi generasi muda. Para lansia dinilai mampu memberikan teladan melalui pengalaman hidup, nilai pengabdian, serta pemikiran-pemikiran positif demi kemajuan bangsa.
4: Kita mengharapkan generasi muda ini dapat mengikuti jejak-jejak dari lansia-lansia yang punya pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi harapannya adalah agar generasi muda yang akan datang adalah generasi muda yang memiliki mental spiritual yang sehat, memiliki rasa pengabdian, rasa memiliki bangsa dan negara ini.
5: Ia menambahkan, ketika pemerintah terus mendorong terciptanya kehidupan lansia yang sehat dan sejahtera, maka generasi muda diharapkan dapat mengikuti jejak para lansia yang memiliki semangat pengabdian dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Christian Nantingkase berharap generasi muda Indonesia ke depan agar menjadi generasi yang memiliki mental spiritual yang sehat, rasa pengabdian yang tinggi, serta cinta terhadap bangsa dan negara dimanapun berada. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Polres Sangihe berkurban 4 ekor sapi dan kambing untuk dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan Idul Adha.
6: Dengan semangat dan hikmat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, orang belajar mengambil hikmat untuk ketaatan kepada Tuhan, kemudian saling berbagi.
7: Semangat berbagi di momen Hari Raya Idul Adha ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Sangihe melalui kegiatan Kurban Presisi yang digelar Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Polres Sangihe menyembeli 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat, termasuk warga di wilayah kepulauan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman Polres Kepulauan Sangihe. Dalam kegiatan itu, Kapolres AKBP Abdul Kolik secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada tokoh masyarakat Umar bin Smith untuk kemudian dilakukan prosesi penyembelihan. Kapolres AKBP Abdul Kolik mengatakan hewan kurban yang disiapkan tahun ini sama seperti tahun sebelumnya dan akan dibagikan kepada masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan.
6: Hari ini kami dari Polres Kepulauan Sangihe beserta staf, Bayangkari, jajaran dan keluarga besar Polres mengalokasikan 4 ekor sapi hampir sama dengan tahun lalu untuk dikurbankan dan segera akan dilaksanakan prosesi penyembelihan, kemudian pembagian dibagikan kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk saudara-saudara kita yang di pulau-pulau ya. Biarpun sedikit, setidaknya dengan semangat dan hikmat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, orang belajar mengambil hikmat untuk ketaatan kepada Tuhan, kemudian saling berbagi, meningkatkan kepedulian di antara kita semua.
7: Ia menambahkan momentum Hari Raya Idul Adha.

Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina menegaskan sampai saat aktivitas Gunung Api Awu masih berada pada level 3 atau siaga. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sa'ib menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semulai ujang banyak, mana torang pelingkungan dah aman lagi.
1: Siapa doe, bapikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak bagi ini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau bapikir bagaimana DP cara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dang kawan?
0: Dengar bye-bye nih kawan. Torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa leh, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

0: banging sekali ini. Jangan angin bawa panganau, Mas Ojo.
1: Ma, tunggu kuah. Masih mau bermain ini. Nanti Jenny mau bawa pegang di pohon, no? Supaya anginnya tidak mau bawa.
0: Apa? Marian deh, woy anak ini. Masuk, masuk, cepat, masuk.
1: Ya, apa mama dah?
2: Pohon sebaiknya dihindari ketika ada angin kencang. Selain berpotensi ambruk, angin kencang biasanya disertai hujan, bahkan petir, yang bisa menghantar aliran listrik, membahayakan keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan kami mohon maaf ya, saat ini terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN tahunnya. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya lewat telepon sudah ada yang gabung ya. Kita akan terima dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo. Halo, Bu.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama, kini ya, buat Bapak Ika selama tugas, sesuai sampai ke penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim juga buat Mama Opreng, Bapak Tunisia di Moronge, Mama Opo Ardi, Bapak Winda, Made Apik, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Irma, Pak Bunda, Atam, Mama Audi kali dua. Cuma semua jauh pencinta perdana di mana saya berada.
0: Oke.
1: Dalam kompet persahabatan selalu.
0: Oke. Lagu?
1: Lagu. Tahu anak haji aku akan penuh.
0: Oke, bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Iti yang ada di Bukit Timur.

0: Ya, di belakangnya Mama Iti, Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, Pro Dangdut, dan betul lagi, Dang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Asri di Luwuk Timur, Sulawesi Selatan.
0: Oke, Asri di Luwuk, silakan.
1: Saya mau review lagunya. Megam Tika, Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Mega Mustika. Oke. Mega Mustika.
1: Okay. Ya, buat kirim dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Ya, kirim salamnya buat cewek. Ada Merona di Medan, ada Pak Udo, Pak Pandi, ada Prama Kasar, ada Winda, ada Mama Iti, Mama Purei, Mama Enal, Mama Wawo, buat semuanya tanpa terkecuali. Ya lagi tugas, terima kasih banyak selalu, selamat sore.
0: Oke, terima kasih buat Asri di Luwuk Timur, Sulawesi Selatan. Iya, di belakangnya Asri, saya masih menunggu lagi pendengar, walaupun saat ini internet kami mengalami gangguan ya. Tapi ya, untuk Anda yang masih mau bergabung, silakan dicoba kembali sampai bisa tersambung di line telepon kami 0812 5503809.

0: Iya, pendengar, kalau belum ada yang gabung, oke, okay, saya coba lagi terima. Pro Dangdut, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Papa Fandi, silakan.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, lanjut Papa Fandi.
1: Pertama-tama, mau kirim jawab buat orang Pulau Wijaya, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang sudah tadi ada Asri di Sulsel, baru ada Mama Lawu, ada Nova, ada Mama Ade Api, ada Boy, ada Ungke di Ungkulu, ada Mama Opori Swadji Biru, ada Toronteo Nisa, Winda Guntur, Mama Bu Ardi, Mama Iti, Mama Purei, Opa Bilgis, di bawah sini ada Mama Una, Mama Ina, Opa Manto, dan semua jauh melihat produk itu di mana saja berada. Mau ada kesalahan dari Pak Pandi. Oh, dari lagu Potret Kenangan.
0: Iya, terus lagunya apa ini ya?
1: Potret Kenangan, Bu.
0: Hah?
1: Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan. Dari siapa itu, Pak Fandi?
1: Kalau tidak salah.
0: Potret Kenangan, Imam S. Arifin, ya?
1: Imam S.
0: Arifin. Iya, oke.
1: Oke, begitu, Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, kembali lagi saya terima lintel Juan Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang jalan sore, Awu Isha.
0: Oke, selamat siang, Kak Nova, Dianggit.
1: Yang saya tembus WA, merbagai telepon biasa.
0: Iya, lagi ada gangguan jaringan ini, mati total ini jaringannya.
1: Iya, Awu, jadi lagu dulu, kan terpengar putus.
0: Oke, lagu apa?
1: Boy Sandi. Masih ada kah rasa cinta?
0: Aduh gagal lagu itu.
1: Iya, soalnya kan ada di say dan ini cinta apa di say.
0: Oke, mantap.
1: Untuk Awu sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semangat sampai selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Mau kasih 100 marbulun cair ini.
0: Aduh, begitu ya. Nanti Jono, you know, kalau sudah cair baru kasih. Aduh, sehat sehat dan bahagia terus ya Kak Nova bersama dengan keluarga.
1: Iya, kasih juga Bu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin Pak Kristianus dulu, ini nyak dapat dengar DP suara ini.
0: Oh, mungkin lagi sibuk ini Kristianus ini. Kemarin minggu lalu sih Wau Ica ada tanya, katanya sudah masa pemulihan ya, kita berdoa saja supaya Ucup cepat baik.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ada dong. Siap. Terima kasih. Ya, buat Kak Nova di Angges.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan 4 lagu ada Hamdan ATT, Kau Anak Haji, Aku Anak Penjudi, Mega Mustika Hitam Bukan Putih, Imam S. Arifin Potret Kenangan, dan Boy Sandi Masih Adakah Cinta. Selamat siang menjelang sore buat Mama Iti di Bukit Timur, Asri Luwuk Timur, Sulawesi Selatan, Bapak Fandi di Batabut, dan juga Nova di Angke. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Puting Beliung merupakan angin yang berputar-putar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam. Angin ini bergerak secara lurus dan biasanya berlalu setelah maksimal 5 menit. Sering terjadi ketika siang atau sore hari di musim pancaroba dan dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya, termasuk rumah dan menumbangkan pohon. Apa yang harus dilakukan saat terjadi angin puting beliung? Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Jangan berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame.

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang.

untuk penanganan bencana gelombang pasang. 1. Mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. 2. Bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. 3. Mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. 4. Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. 5. Tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir.

Dan untuk penyelamatan diri saat terjadi gelombang pasang, yang harus kita lakukan adalah 1. Jika Anda berada di tepi pantai, segeralah berlari ke tempat yang lebih tinggi dan memberitahu kepada orang-orang yang berada di sekitar tepi pantai tentang adanya gelombang pasang. 2. Jika Anda berada di dalam kapal di tengah laut, jauhilah daerah yang terkena cuaca buruk dan gelombang pasang. Bagi nelayan atau orang yang suka traveling di laut, dihimbau untuk membatalkan berlayar dan traveling apabila melihat kondisi karakteristik terjadinya gelombang pasang.

0: Iya, mereka sudah 10 menit lepas dari pukul 15. Kembali lagi saya terima line telepon. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, halo Wawuca.
0: Iya, Mawau, silakan Mawau.
1: Wawuca, bete lagu ini.
0: Apa lagunya?
1: Cinta sama mandi,
0: Jo. Oke, okay, dek, baik.
1: Pertama, Jo. Buat Wawuca, selamat sore, selamat tugas, sukses terus sampai akhir penyiaran.
0: Amin. Lanjut. Halo, mau Wawu? Mawau, halo. Oke, mungkin lagi ada gangguan. Dicoba kembali buat Mawau yang ada di kolongan Behaber.

0: Ya, kembali lagi saya terima line telepon Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, Ica.
0: Iya.
1: Sama dia tadi.
0: Iya, jaringan.
1: Iya. Ketika pula ini kok di...
0: Oh, sama juga di sini.
1: Iya. Oh, mau lanjut gue ada...
0: Iya, silakan.
1: Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Ucup Diuper, ada Christian Rame, ada... Ada Jane. Ada Ongke Bongkulu, ada Boy di Bahembang, ada Bapak Ongke di Mahena, ada Denova di Angges, ada Mama Opo Ray, ada Mama Opo Arbi, dan semua-semua Jo. Penggemar selamat sore di semua.
0: Baik.
1: Bapak Ica, terima kasih. Bapak Ica, selamat dari Idul Adha.
0: Iya, terima kasih Mama Bu.
1: Cuman mau masuk ke camat kok ada sama cari dana.
0: Oke. Terima kasih buat Mawawa di kolongan

0: di belakangnya Mawawu, Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Nisa di Morongnya, silakan.
1: Itu lagu balasan SMS dari Yopi Lati.
0: Oke, baik.
1: Cuma itu jawab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa di Morongnya. Ya, pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Hello.

0: Ya, pendengar, kalau boleh digabung, kita kembali dengarkan lagu ada Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, sama Yopi Latur, balasan SMS. Selamat sore buat Mawau di Kolongan Babaru dan Nisa yang ada di Moronge. Tapi sebelumnya saya terima dulu. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore dan selamat kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey di Malatabut, silakan.
1: Iya. Aku dipilih lagu Gubuk Derita.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Kirim pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat ya selalu.
0: Amin.

0: Terus buat Nanisa, buat Tarabinda, Mama Aku Ardi, Dari Api, Mak Wawu, ada Nopa, ada Mariswa, ada Mak Iti, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Boy, ada Ucup, Bapak Bilgis, Ayah Dinaha, Dina Mente, kemudian ada Ungke. Terakhir semua penggemar Perudahan Lucu Mana Saja berada.
1: Oke. Baik. Terima kasih buat Mama Operai di Malatabut.

Baik, kita langsung saja dengarkan tiga lagu. Jaja Miarja, Yopilatul, dan Gita Yubi. Selamat sore buat Mawawu di Kolongan Babaru, Nisa di Morongi, dan Mama Oporei di Malatabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Dan kami mohon maaf juga, saat ini juga sedang mengalami gangguan jaringan internet. Dan kami ingatkan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar selalu memperhatikan keselamatan ya, tetap waspada dengan kondisi cuaca kita saat ini yang saat ini di Kota Tahuna dan sekitarnya lagi dilanda hujan dan disertai angin ya. Tetap waspada, terus berhati-hati saat Anda mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena kalau hujan pastinya jalannya licin ya. Tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, berikan 32 menit lepas dari pukul 15. Masih ada kurang lebih 28 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-55-0389. Dan untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Pro Dangdut di line telepon 0812-55-03-8009. Dan mudah-mudahan Mawawu, ada Nisa dan juga Mama Porei di Malatabut bisa terhibur. Kembali lagi pendengar, saya terima line telepon di 0812-55-03-8009.

Ya, pendengar, nampaknya line telepon masih belum digabung. Kita akan kembali dengarkan beberapa lagu dangdut kerohanian Anda ya, hingga pukul 16 ya, sambil kita akan menanti yang ingin bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

peringat dimanapun Anda berada, kembali lagi saya terima line telepon ya. Kali ini kita di sesi yang terakhir sebelum saya akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan sebentar pada pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan.

Ya, pendengar, kalau sudah tidak gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, mungkin tidak bisa gabung ya karena lagi ada gangguan jaringan internet. Jadi kami akan hadirkan saja lagu-lagu spesial untuk pendengar setia Prodangdut dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Anda bisa gabung untuk Prodangdut pada besok hari, karena Prodangdut hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekali terima kasih, selamat sore dan salam Prodangdut.

0: Duh, kan disuruh sekarang sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, Ma. Sudah, Ma. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, Ma. Tunggu deh, mau diambil dulu, Neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nin tahu apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini, Ma.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu, Neh. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu, Ma.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nin tahu kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga, no. Siapkan keperluan for 3 hari.
1: Ini ada makanan ringan, air minum, obat-obatan. Sudah, cuma itu, Ma.

0: kuat sekali nih Guntur.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja dan

0: Ya, peringkat saatnya kita bergabung dengan Pro 1 era di Jakarta mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Di seluruh Nusantara, tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama, akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
4: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat

0: memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
0: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.

0: tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Brenda, hasta Chita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh

0: haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
0: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
0: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
0: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
0: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
0: Astungkara sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
0: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
0: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Perjalanan nih kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama untuk Beranda Asta Cita Nasional edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menanti bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Maguta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Selamat sore, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa lagi dalam lintas berita Magota edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita awali informasi dari RRI Manado. Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik.
2: KCBD, kamu tidak sendiri, kamu berharga.
3: Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah masyarakat sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. Founder KCBD sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Monare mengatakan, kegiatan ini menjadi cara komunitas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kesehatan mental.
4: Nah, kami ingin lebih dekat lagi dengan sahabat KCBD yang kami biasa sapa. Kami ingin lebih dekat lagi dengan mereka yang lagi berjuang dengan kesehatan mental. Ini belum sampai di isu yang selesai, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa saat ini saya butuh bantuan. Saya dalam kondisi secara mental lagi tidak baik-baik saja. Ya, dan kami ingin membantu mereka mulai belajar screening dengan diri mereka. Mereka punya kesadaran bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Mereka juga berhak untuk didampingi oleh profesional seperti psikolog klinis dan juga teman-teman konselor yang ada di komunitas cegah bunuh diri, memvalidasi apa yang mereka rasakan sehingga konseling gratis ini bisa menjadi ruang nyaman untuk mereka berbagi. Kami mendengarkan dan kami hadir, mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri.
3: Kehadiran komunitas cegah bunuh diri atau KCBD yang konsisten bergerak di bidang kesehatan mental mendapat perhatian dari Pendeta Gemim Sion Malalayang, Pendeta Mayfira Tanor. Menurut Pendeta Mayfira, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Utara yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung layanan kesehatan mental.
5: Kesehatan mental kan sudah jadi usia yang terus memang diperhatikan secara serius, karena kalau di Sulawesi Utara untuk kesehatan mental, fasilitas-fasilitas yang menunjang itu masih terbatas. KCBD salah satu yang punya sarana untuk, dan di sini saya lihat yang terlibat di dalam KCBD itu orang-orang yang sudah juga profesional. Kebetulan saya juga tuh beberapa kali dipanggil boleh untuk terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rohaninya, karena saya sebagai fasilitas sebagai pendeta. Sehingga ketika melihat secara langsung, saya sangat berharap kaca dari mereka ada dari desa itu sebagai cerminan itu luar biasa perubahannya. Dan juga saya memang mengambil, saya bukan psikolog ya, saya mengambil lebih kepada pendekatan pastoral counseling. Jadi bagaimana juga kami sebagai ODDFA bisa secara terjun langsung untuk terlibat dalam komunitas gini supaya dijemput juga, ini bisa dilakukan. Maka masalah kesehatan mental itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau jadi cepat, terutama anak-anak remaja ya. Jadi sangat membantu sekali KCBD ini.
3: Perjalanan KCBD selama 5 tahun menyimpan banyak cerita dan pengalaman bermakna. Ia menilai kehadiran komunitas ini telah membantu orang-orang yang sempat berada di titik terendah kehidupan agar tetap bertahan. Diana Masri melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara gelar pelatihan rescue dan survival di Tangkoko.
6: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Polairut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Dirpolair Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun operasi search and rescue. Sebanyak 194 personil mengikuti pelatihan yang mencakup berbagai materi penyelamatan dasar dan kemampuan bertahan hidup. Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan maupun musibah, seperti penanganan serangan jantung, patah tulang, hingga basic life support atau kemampuan bertahan hidup dasar.
7: Pelatihan peningkatan kemampuan dalam hal search and rescue bagi personil di Polairut kita laksanakan selama 3 hari di Batu Putih, Tangkoko. Itu dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Pelatihannya antara lain adalah perjalanan dengan melihat stamina mereka, kemudian kita seolah-olah siap menghadapi segala sesuatu dan siap siaga dalam menghadapi bencana ataupun keadaan search and rescue. Jadi di sana dalam satu hari pertama kita masalah bersama kurang lebih 194 personil. Di sana kita melatihkan kemampuan-kemampuan penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup, kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut, dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut.
6: Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado, selanjutnya kita beralih ke RRI Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan medis di rumah sakit.
8: Kebutuhan kantong darah di Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian bersama seiring tingginya permintaan darah untuk pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo bersama unit transfusi darah Kota Gorontalo terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Hingga tahun 2026, ribuan kantong darah berhasil dihimpun untuk membantu pelayanan medis di berbagai rumah sakit. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dalam penyediaan stok darah di Gorontalo.
9: Tahun 2020, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, khususnya di unit transfusi darah Kota Gorontalo itu menghasilkan kurang lebih hampir 11.000 kantong darah, di mana di 11.000 kantong darah itu ada kontribusi dari PMI Provinsi Gorontalo kurang lebih 4.446 kantong darah. Jadi memang PMI Provinsi Gorontalo ini sampai dengan saat ini belum memiliki unit transfusi darah, kan, tetapi kami terus berkolaborasi dengan UTD Kota untuk dapat mensuplai ya kebutuhan darah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.
8: Tenaga medis menilai kesadaran masyarakat

0: dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat. Karena darah ini sangat penting dalam salah satu komponen krusial dalam pelayanan medis. Dan satu kantong darah bisa menyelamatkan banyak.
1: Ketersediaan darah dinilai menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat guna menjaga ketersediaan stok darah di daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Sangihe, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis.
4: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.
5: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
4: Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebahagiaan serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Dari Tahuna kita menuju ke Talaut. Dinas Perhubungan Talaut imbau transportasi laut antar pulau tidak beroperasi saat cuaca ekstrim.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
7: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
8: Yeah.
7: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
6: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi yang mendengarkan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, sebelum kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib, kami informasikan dulu untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita akan dengarkan dikumandangkan azan maghrib di tahunan sore ini, saya akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi. Pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasril, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya 100 ribu orang menjadi 150 ribu peserta. Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurut Yasril, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk memasuki dunia kerja. Arahan Bapak Presiden untuk 2026, kita sudah bisa menyiapkan pelaksanaan magang bagi sebanyak 150 ribu orang. Tahun lalu 100 ribu, sekarang menjadi 150 ribu, ujar Yasril. Program Magang Nasional 2026 akan dibuka dalam 3 gelombang dengan target masing-masing memfasilitasi 50 ribu lulusan baru. Pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing. Yasril menjelaskan batch atau gelombang pertama Program Magang Nasional 2026 dijadwalkan mulai Juni mendatang dengan target 50 ribu peserta, sementara upah peserta telah disepakati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, yakni 100% berasal dari APBN. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sementara kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib. Warga Kongo mulai meminta pengembalian uang tiket Piala Dunia 2006. Kekhawatiran wabah Ebola membuat mereka menunda rencana perjalanan untuk menyaksikan langsung pesta akbar sepak bola dunia. Supporter Kongo terancam gagal menyaksikan Piala Dunia 2006 secara langsung. Larangan berpergian menambah kekecewaan setelah penantian panjang. Kami sudah mengingatkan pada FIFA untuk pengembalian uang tiket karena harga tiket sangat mahal, ujar Presiden Federasi Sepak Bola Kongo, Veron Mosengo Omba. Dan WHO mengeluarkan larangan perjalanan guna menekan penyebaran Ebola, hingga kini ratusan korban jiwa telah dilaporkan di Afrika. Kedutaan Amerika Serikat di Kongo menghentikan penerbitan visa bagi calon penonton Piala Dunia 2006. Kebijakan ini juga berlaku bagi Uganda dan Sudan Selatan. Larangan ini pun diikuti tuan rumah Kanada. Kanada memperlakukan larangan masuk selama 90 hari untuk warga negara Kongo. Hal ini berlaku untuk semua supporter timnas Kongo yang hendak datang ke Kanada. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia diketahui merupakan negara yang rentan terhadap ancaman bencana alam. Hampir setiap peristiwa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia mengakibatkan jatuhnya korban luka hingga korban jiwa. Salah satu elemen penting dalam mengurangi jatuhnya jumlah korban bencana adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia seyogyanya dapat melakukan pertolongan pertama bagi para korban bencana. Karena bencana ini dapat terjadi kapan saja, Anda perlu membekali diri dengan pengetahuan. Karena pengetahuan mengenai pertolongan pertama perlu diketahui masyarakat untuk mengurangi jumlah korban akibat bencana. Mengenai langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan saat menghadapi bencana, yaitu tetap tenang, kenali lokasi Anda, bergerak dengan cara merangkak atau merunduk, hindari area yang tidak stabil. Segeralah lakukan pertolongan saat luka dan hubungi nomor penting.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan selepas azan maghrib, kami akan hadirkan keruan dengar anda dengan beberapa lagu nuansa musik islami. Dan hari lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit darul dengar anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di Tahuna Sore hingga malam nanti anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

informasi untuk Anda, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melarang jemaah Indonesia melontar jumrah pada pukul 10 hingga 14 waktu Arab Saudi. Larangan itu diberlakukan karena suhu siang hari di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Juru bicara Kemenhaj Maria Assagaf mengatakan imbauan ini dikeluarkan demi keselamatan jiwa jemaah. Ia minta jemaah menghindari cuaca panas ekstrim dan kepadatan menuju Jamarat. Selama waktu tersebut, jemaah diminta tetap berada di tenda atau maktab masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko dehidrasi berat dan juga head stroke. Ia meminta juga jemaah mengikuti jadwal dan arahan petugas di lapangan karena menurutnya kepatuhan terhadap jadwal membuat pergerakan menuju Jamarat lebih aman dan tertib. Kemenhaj juga mengarahkan jemaah menggunakan jalur 2 atau jalur atas menuju Jamarat. Jalur ini menjadi rute resmi jemaah Indonesia untuk mengurangi potensi kepadatan. Jemaah diminta memperbanyak minum air putih, makan tepat waktu, dan memakai pelindung kepala. Mereka juga dihimbau membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak di luar tenda. Perhatian khusus diminta diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi. Dan ketua rombongan dan sama jemaah diminta aktif memberikan pendampingan. Mari memastikan layanan transportasi, konsumsi, akomodasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah tetap beroperasi. Informasi lengkapnya, pendengar Anda bisa baca dan akses kembali informasi ini di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan.

0: media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses.

0: itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
1: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
2: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah

0: tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita kan total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pasti

0: diingatkan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan,

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Jangan

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Baik, pendengar RRI, perayaan dulu ada 1447 Hijrah ini berlangsung pada 10 Zulhijjah atau Rabu kemarin, 27 Mei 2026. Dan meski begitu, masalah masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan penyembelian hewan kurban pada hari Tashrik. Karena dalam Islam, penyembelian hewan kurban memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat. Hewan yang disembeli di luar waktu ini tidak dihitung sebagai ibadah kurban yang sah. Dan pendengar, penyembelian kurban dapat dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian mengenai waktu penyembelian kurban, dalam hadis ini dijelaskan penyembelian sebelum pelaksanaan sholat Id hanya dianggap sebagai sembelian biasa. Karena itu umat Islam dianjurkan memastikan penyembelian hewan lakukan setelah rangkaian sholat Idul Adha selesai dilaksanakan. Dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu menjelaskan penyembelian kurban dilakukan setelah matahari terbit pada hari Idul Adha. Apabila penyembelian dilakukan sebelum waktu yang ditentukan, maka kurban dianggap tidak sah menurut syariat. Nah, untuk batas akhir penyembelian hewan kurban berlangsung sampai 13 Zulhijjah atau hari akhir, di akhir hari Tashrik. Nah, dengan demikian umat Islam punya kesempatan melaksanakan kurban selama 4 hari berturut-turut. Di tahun 2026 ini, hari Tashrik berlangsung Kamis 28 Mei hingga Sabtu 30 Mei 2026. Hari-hari ini pendengar masih termasuk waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pelaksanaan hari Tashrik menjadi kesempatan bagi panitia untuk menyelesaikan proses penyembelihan hewan kurban. Momentum ini juga menjadi cerminan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan ibadah kurban. Karena ibadah kurban juga memiliki banyak hikmah bagi kehidupan sosial maupun spiritual umat Islam. Kurban mengajarkan keikhlasan, ketakwaan, serta kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar hari kita akan sapa melalui di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Bu Umi.
0: Selamat malam, Nurfa.
1: Bagaimana kabar?
0: Ya, alhamdulillah, sehat.
1: Jadi, mak tetap sehat dan semangat.
0: Iya.
1: Sampai selesai penyiaran, kan? Siap. Siapa yang lewat-lewat tadi, Abu? Baru bangun tidur ini.
0: Baru Nova yang gabung. Jadi mungkin pengaruh jaringan ya. Siap.
1: Aku DP lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: My Love, Rosy and Andre.
0: Oh, siap.
1: Mau kirim-kirim dia ke dorang. Mawau di Tabedua. Ada Nisa di Merongi. Yunda dan Guntur. Opa Bilki. Mama De Apik. Made Rei. Ada Pak Yanis, ada Boy, Bapak Udo, Bapak Pandi, Momok di Terekube, Bapak Ungkik di Mahena. Karena Nova sendiri kok ini, mau baca skill-skill lagi. Mayo, Nais, Metahit, Mama Inka, Oma Nia. Mania, selamat malam, dua-dua sehat di malam hari ini. Semua-semua aja, Bu.
0: Siap.
1: Gitu lagu.
0: Ada. Terima kasih juga malam Nova di Angges. Baik, silakan yang berikutnya pendengar RRI Pro 1 yang mau gabung, kami buka terus kesempatan di malam hari ini untuk Ruang Rindu. Sekali lagi lagunya adalah lagu-lagu barat ataupun lagu mancanegara.

Silakan pendengar di malam hari ini untuk kesempatan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi kebersamaan kita dalam ruang rindu lagu-lagu barat ataupun mancanegara ya, menjadi pilihan untuk suasana malam ini dalam ruang rindu. Kalau belum ada yang gabung, langsung saja kita dengarkan request dari Nova.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar, kita masih dalam kesempatan untuk Ruang Rindu dengan persembahan lagu Mancanegara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana malam ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Kadang-kadang di prosedur dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siaran esok Jumat tanggal 29 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 29 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna akan hadir hingga pukul 12 malam nanti dengan informasinya, kemudian program-program hiburan ya di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Khususnya pendengar di pagi ini. Pagi ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada.

0: betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami di pagi ini. Kami masih terus menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami tentunya untuk Anda di pagi ini. Setelah tadi dengan lagu dari Vidi Aldiano, Keagungan Tuhan, kita ke lagunya Astrid featuring Hijau Daun dengan Aku Ingin Engkau.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Masih beberapa lagu lagi pendengar RRI kami akan hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Bagi pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang baru saja bergabung, selamat pagi untuk Anda.

0: Rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Pendengar, lagu Dengan Nafasmu dari Ungu merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini. Dan selanjutnya kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Prinsip-prinsip ini, moto-moto ini perlu digelorakan oleh para lansia. Bagaimana kita menatap Indonesia itu ke depan sebagai bangsa yang mampu menatap hari depannya menuju Indonesia yang sejahtera.
2: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga.
3: Inilah warta berita Jumat 29 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Semangat lansia tangguh Indonesia tumbuh dinilai menjadi dorongan penting agar para lansia tetap aktif, produktif, dan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa melalui pengalaman, kebijaksanaan, dan keteladanan hidup. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama anggota Lansia Sinode Gemis, Christian Nantingkase, dipandu reporter Jumel Johanis.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan anggota Lansia Sinode Gemis, Bapak Christian Nantingkase. Pak Christian, terkait dengan topik hari ini, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, Hari Lansia Nasional 29 Mei. Nah, Pak Christian, bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut saat ini?
1: Terima kasih anak kekasih Jumel RRI Tahuna. Di usia memasuki usia ke-80 yang saat ini sudah bertengger di usia 79, paling utama dan paling pokok adalah bagaimana hati itu terus bergembira. Karena menurut Alkitab, kepercayaan orang Kristen itu hati yang gembira adalah obat. Karena itu dengan prinsip-prinsip ini, saya di umur yang sudah demikian ini yang Tuhan anugerahkan, itu kita dapat mengatur tata kehidupan, yaitu meliputi makan kita harus sudah teratur, sudah tidak banyak lagi berminyak, berlemak, tetapi kita banyak menggunakan sayur-sayuran berwarna hijau. Dan makanan-makanan yang hasil pertanian itu, makanan sehari-hari, ubi, bete, batata, dan lain-lain sebagainya.
5: Apa peran lansia dalam mendukung kemajuan Indonesia?
1: Sebagaimana tema tadi disampaikan, lansia tangguh, Indonesia tumbuh. Prinsip-prinsip ini, moto-moto ini perlu digelorakan oleh para lansia, bagaimana kita menatap Indonesia itu ke depan sebagai bangsa yang mampu menatap hari depannya menuju Indonesia yang sejahtera. Kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera itu meliputi bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan generasi yang akan datang yang memiliki mental spiritual yang mampu melanjutkan apa yang menjadi impian daripada para leluhur bangsa ini.
4: Pak Christian, mungkin ada pengalaman hidup yang bisa dibagikan bagi generasi muda saat ini.
1: Yang perlu bahwa di dalam hidup keseharian itu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, sumber kehidupan, sehingga dari dalamnya kita dapat mengatur cara-cara hidup yang baik, cara-cara hidup yang sehat, lingkungan yang sehat, sehingga itu bisa mendorong generasi yang akan datang untuk terus berpikir sedemikian daripada orang-orang yang lebih tua ini, bahwa pentingnya suatu kehidupan dengan lingkungan kehidupan yang lebih baik, yang sehat, dan yang bisa membawa pemikiran-pemikiran yang lebih sehat ke depan.
4: Baik pendengar, demikian wawancara kami dengan anggota Lansia Sinode Gemis, Bapak Christian Nantingkase.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pengamat Gunung Api Awu, Didi Bina, menegaskan sampai saat ini aktivitas Gunung Api Awu masih berada pada level 3 atau siaga.
2: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga.
6: Aktivitas Gunung Api Awu yang beredar di media sosial maupun di grup WhatsApp di berbagai organisasi sosial masyarakat naik ke level 4 atau awas adalah hoax atau tidak benar. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina dikonfirmasi RRI Kamis 28 Mei 2006 menyatakan perkembangan terakhir tentang aktivitas Gunung Api Awu sejak 19 Mei 2006 statusnya naik ke level 3 siaga secara kegempaan sampai hari ini menunjukkan aktivitas vulkaniknya menurun. Namun pihaknya masih terus melakukan pemantauan apakah kegempaan itu terus menurun ataukah dia ada jeda untuk berhenti atau terus lanjut lagi.
2: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga. Himbauan kepada masyarakat, khususnya yang berada di luar dari radius yang kita rekomendasikan yang dilarang 4 kilo, silahkan beraktivitas seperti biasa. Tidak usah panik kalau memang dapat berita tentang Gunung Awu. Kalau memang belum bisa dipercaya atau apa, silahkan datang ke kantor atau bisa menghubungi juga ke kontak pengamat yang ada di sini untuk mengetahui aktivitas yang sebenarnya, aktivitas Gunung Awu.
6: Ditegaskannya, untuk kegempaan vulkanik jarang sekali dirasakan oleh manusia, kecuali amplitudo dari gempa itu besar, terus posisi kita berada di puncak gunung masih bisa dirasakan. Tapi kalau posisi kita di radius jauh dari lokasi gempa atau jauh dari puncak gunung, tidak bisa merasakan gempa vulkanik tersebut. Sementara itu, terkait cuaca hujan lebat dan angin kencang, Didi Bina menegaskan tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Api Awu. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat yang berada di luar radius yang direkomendasikan dilarang 4 km, silakan beraktivitas seperti biasa, tidak usah panik kalau mendapat berita tentang Gunung Api Awu. Jika masyarakat memang belum bisa dipercaya terkait informasi yang beredar di media sosial, dirinya mempersilakan datang langsung ke pos pengamatan Gunung Api Awu di puncak Rumah Sakit Klinika Negara Tahuna atau bisa menghubungi nomor telepon 0852-4004-6454 atas nama Didi Bina, pengamat Gunung Api Awu. Alexander Dalenggade melaporkan.
3: Anggota Lansia Sinode Gemis, Christian Nanting Kasek, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap kehidupan para lansia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kita mengharapkan generasi muda ini dapat mengikuti jejak-jejak dari lansia-lansia yang punya pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Anggota Lansia Sinode Gemis, Christian Nanting Kasek, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap kehidupan lanjut usia dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Nanting Kasek, kehadiran lansia memiliki peran penting bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga sebagai motivator dan inovator bagi generasi muda. Para lansia dinilai mampu memberikan teladan melalui pengalaman hidup, nilai pengabdian, serta pemikiran-pemikiran positif demi kemajuan bangsa.
1: Kita mengharapkan generasi muda ini dapat mengikuti jejak-jejak dari lansia-lansia yang punya pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi harapannya adalah agar generasi muda yang akan datang adalah generasi muda yang memiliki mental spiritual yang sehat, memiliki rasa pengabdian, rasa memiliki bangsa dan negara ini.
4: Ia menambahkan, ketika pemerintah terus mendorong terciptanya kehidupan lansia yang sehat dan sejahtera, maka generasi muda diharapkan dapat mengikuti jejak para lansia yang memiliki semangat pengabdian dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Christian Nanting Kasek berharap generasi muda Indonesia ke depan agar menjadi generasi yang memiliki mental spiritual yang sehat, rasa pengabdian yang tinggi, serta cinta terhadap bangsa dan negara dimanapun berada. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Polres Sangihe berkurban 4 ekor sapi dan kambing untuk dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan Idul Adha.
7: Dengan semangat dan hikmat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, orang belajar mengambil hikmat untuk ketaatan kepada Tuhan, kemudian saling berbagi.
8: Semangat berbagi di momen Hari Raya Idul Adha ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Sangihe melalui kegiatan kurban presisi yang digelar Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Polres Sangihe menyembeli 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat, termasuk warga di wilayah kepulauan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman Polres Kepulauan Sangihe Dalam kegiatan itu, Kapolres AKBP Abdul Kholik secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada tokoh masyarakat Umar bin Smith untuk kemudian dilakukan prosesi penyembelihan. Kapolres AKBP Abdul Kholik mengatakan hewan kurban yang disiapkan tahun ini sama seperti tahun sebelumnya dan akan dibagikan kepada masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan.
7: Hari ini kami dari Polres Kepulauan Sangihe serta staf Bayangkari, jajaran dan keluarga besar Polres mengalokasikan 4 ekor sapi hampir sama dengan tahun lalu untuk dikurbankan dan segera akan dilaksanakan prosesi penyembelihan kemudian pembagian dibagikan kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk saudara-saudara kita yang di pulau-pulau ya. Biarpun sedikit, setidaknya dengan semangat dan hikmat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, torang belajar mengambil hikmat untuk ketaatan kepada Tuhan, kemudian saling berbagi, meningkatkan kepedulian di antara kita semua.
8: Ia menambahkan momentum Hari Raya Idul Adha menjadi sarana untuk belajar tentang ketaatan kepada Tuhan, serta meningkatkan semangat berbagi dan kepedulian antar sesama. Kapolres juga berharap kegiatan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya dalam momentum perayaan Idul Adha. Anton Lahaube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Semangat lansia tangguh Indonesia tumbuh dinilai menjadi dorongan penting agar para lansia tetap aktif, produktif, dan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina menegaskan sampai saat ini aktivitas Gunung Api Awu masih berada pada level 3 atau siaga. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik

dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selain informasi melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya informasi terkini untuk Anda dari beberapa tempat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengupdate tentunya aktivitas masyarakat di beberapa tempat tersebut. Dan untuk saat ini pendengar RRI, kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander.
3: Ya, kalian juga dengar hari ini 9 Mei 2020 melaporkan bahasa ini dari Nusantara pagi ini. Ini aktivitas sosial dan aktivitas dari pasar toh juga tidak terlalu banyak. Ini online ini ya. Ada kegiatan pasar online. Kemudian ini dari Madura ya. Ada kegiatan di Gorombara. Gorombara. Kegiatan Pesakosa, ya. Air Pesakosa. Dari hiburan kita masyarakat. Pemumara. Dan kebun kargo ada dua kapal. 0995 dan 109. Sebelum kemarin di tahunnya, kena ada satu kapal. Saya masih sana, Pak. Saat seperti ini, agak mendung tapi tidak kurangi semangat tidak kita yang ini jadi laksana sama pro satu dari Tuhan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Lagu hiburan sudah menemani Anda tentunya dalam tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas Anda di pagi ini. Bagi Anda yang baru saja memulai aktivitas, tentunya selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Semoga tentunya apa yang menjadi rencana kerja kita di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagi pendengar RRI yang sudah sejak subuh tadi ya melaksanakan tugas-tugas dan aktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitas Anda tentunya di pagi ini. Tetap jaga kesehatan pendengar RRI, jangan lupa untuk sarapan ya, agar supaya Anda lebih fokus lagi untuk menjalankan berbagai rutinitas di pagi ini. Nah, selain lagu-lagu hiburan, Pro 1 RRI Tahuna juga akan menemani Anda dengan informasi dari portal resmi kami tentunya, rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim masih akan berlangsung hingga hari ini, 29 Mei 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Dira Utama, mengatakan analisis dinamika atmosfer menunjukkan sejumlah fenomena cuaca sedang aktif, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Yaitu adanya Maiden Julian Oscillation atau MJO yang aktif secara spasial, kemudian ada gelombang Rossby Equatorial dan gelombang Kelvin di wilayah Sulawesi Utara meningkatkan aktivitas konvektif secara signifikan. Hal ini juga didukung oleh suhu muka laut yang hangat. Selain itu, BMKG juga memantau keberadaan bibit siklon tropis Jangmi di Samudra Pasifik sebelah timur di Filipina. Kondisi tersebut memicu terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi tempat berkumpulnya uap air, sehingga hal tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan terutama pada malam hari. BMKG memprediksi kombinasi fenomena atmosfer tersebut berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah. BMKG pun menghimbau masyarakat, pemerintah, kabupaten, kota, serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, diantaranya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Langkah antisipasi dinilai penting guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti genangan air, banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang, terutama di wilayah bertopografi curam, pegunungan tebing, dan kawasan rawan longsor maupun juga banjir. BMKG juga meminta masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado atau juga BMKG di tempat Anda, mengingat kondisi cuaca dapat berubah secara dinamis karena untuk salah satu tempat yang diinformasikan oleh BMKG Samratulangi Manado untuk diminta waspada adalah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita beralih ke informasi dunia internasional, pendengar. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global seperti yang dilansir dari The Guardian. Peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang menyebut rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada tahun 2027. Fenomena El Nino juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. Emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil terus meningkat. Kondisi ini pun
menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Gelombang panas yang baru-baru ini melanda Inggris dan Eropa menjadi salah satu contohnya. Laporan WMO menyebut ada peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026-2030 akan menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna tentunya di pagi ini. Dan saat ini dalam program acara Halo RRI, di mana program ini menjadi wadah untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menyampaikan informasi, aspirasi, kritik, masukan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mulai dari pelayanan kesehatan misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, pendidikan atau administrasi kependudukan, perizinan usaha atau juga dari sisi layanan listrik, air bersih, jalan dan transportasi, pelayanan pelabuhan, bandara misalnya, bantuan sosial, atau ada informasi juga terkait dengan keamanan dan ketertiban, ya, lingkungan hidup, telekomunikasi, hingga pelayanan pemerintah, desa, dan juga kecamatan. Sampaikan langsung pendapat Anda melalui program acara Halo RRI, karena suara masyarakat adalah bagian penting dalam pembangunan daerah. Langsung saja di telepon dan di hubungi ya melalui 0812-5503-8009. Sekali lagi Anda bisa bergabung di Halo RRI melalui line telepon 0812-5503-8009. Untuk kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sini sudah ada penelpon dalam program acara Halo RRI. Ada Ibu Ira Lawendatu di Bukide Timur. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu Ira atau Mama Iti ini, Kang. Mama Iti. Oke, masih terputus. Silakan dicoba kembali line teleponnya 0812 5503.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Iya, pendengar, di menit ke-9 saat ini lepas dari pukul 7 pagi. Sekali lagi kita masih di program acara Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan line teleponnya 0812-5503-8009. Ibu Ira Lawendatu tadi di Bukidak Timur, silakan dicoba kembali karena tadi sempat terhubung ya dengan program acara Halo RRI, tetapi setelah diangkat langsung terputus. Silakan sekali lagi dicoba, line teleponnya masih dengan line telepon yang sama. Ya, sementara menanti Anda untuk bergabung, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga layanan komunikasi dan internet bagi masyarakat perbatasan. Seperti salah satunya yakni di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, dan Sangiha, Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital atau Dirjen Infradigi, Indra Maulana. Layanan komunikasi dan internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat perbatasan. Konektivitas digital di wilayah terluar menjadi infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Langkah ini untuk memastikan layanan publik dan aktivitas masyarakat di perbatasan tetap berjalan dengan baik. Pihaknya akan melakukan proses restorasi partial cut jaringan palapa ring tengah, proses yang tentunya akan berlangsung mulai dari tanggal 28 Mei hingga tanggal 2 Juni 2026 ini akan dilakukan untuk segmen jaringan Tahuna Melongwane. Meski demikian, ia menilai terdapat tantangan dalam upaya pemenuhan layanan akses komunikasi dan internet di wilayah perbatasan, akan tetapi tantangan ini ditekankannya dapat dituntaskan dengan penguatan kolaborasi bersama pihak terkait. Kolaborasi ini menjadi hal yang penting untuk memberikan layanan menjadi penopang berbagai aktivitas masyarakat, sebab dengan konektivitas ini masyarakat akan merasakan layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital, transaksi ekonomi masyarakat hingga komunikasi kebencanaan. Ya, sementara itu pendengar RRI, sejak rilis 26 Mei 2026 dari Komdigi dan surat bakti pertanggal 27 Mei 2026 yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangiha dan PLT Bupati Kepulauan Sitaro, lanjutan perbaikan partial cut Palaparing jatuh sekali lagi pada tanggal 28 Mei sejak kemarin sampai dengan tanggal 2 Juni 2026. Hal ini terungkap dalam dialog Tahuna pagi ini di RRI Pro 1 Tahuna bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangiha, Bapak Ronalumiu SH. Pemerintah daerah dihimbau untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat dengan harapan pemerintah dan masyarakat mempersiapkan terkait dampak kegiatan partial cut, khususnya gangguan penurunan kualitas jaringan layanan internet di Kepulauan Sangiha. Ia pun menjelaskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangiha melakukan koordinasi dengan provider satu-satunya di Sangiha yaitu Telkomsel terkait perbaikan jaringan sejak perencanaan awal bahwa Telkomsel akan tetap beroperasi dan akan memindahkan sistemnya. Tidak terkoneksi dengan Palaparing tetapi dengan teknologi radio link di antara BTS dengan BTS, jadi nanti ditembak dari Manado, Siau ke Sangiha, jadi untuk kualitas internet pasti ada sedikit penurunan, khusus untuk telepon biasa masih dapat diakses. Fasilitas internet yang bisa digunakan oleh masyarakat dan pemerintah bergantung pada konektivitas internet satelit yaitu Starlink yang sekarang ini sudah menyebar di kota Tahuna dan luar kota Tahuna. Sementara untuk internet Telkomsel
bisa diakses tapi dalam keadaan kualitas yang mengalami penurunan atau bisa dikatakan terjadi gangguan ya. Ia pun berpesan kepada masyarakat agar tetap tenang karena kegiatan Partial Cut ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk optimalisasi layanan internet didukung oleh pemerintah pusat dengan ketersediaan anggaran. Ia juga berharap agar proses perbaikan ini segera berlangsung, lebih cepat, lebih bagus, sehingga kualitas jaringan internet di Kepulauan Sangihe tetap terjaga dan bahkan lebih optimal lagi ke depan. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin sejak kemarin ya kita mulai merasakan bahwa jaringan internet kita memang mengalami sedikit gangguan. Walaupun memang disampaikan oleh Bapak Rona Lumiu untuk telepon biasa tidak terpengaruh, tetapi masih tetap ada gangguannya sedikit demi sedikit. Bahkan ketika ada yang bergabung juga terputus, itu karena ada pekerjaan yang tentunya dilaksanakan oleh Palapa Ring tentunya untuk internet kita lebih baik lagi ke depan ya, setelah perbaikan ini yang dilakukan sejak tanggal 28 Mei atau sejak kemarin dan rencananya hingga tanggal 2 Juni 2026. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, silakan Anda bergabung dalam program acara Halo RRI. Halo RRI saat ini dibuka untuk Anda, diberikan kesempatan ya untuk masyarakat ingin menyampaikan berbagai hal tentunya terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anda juga bisa share pengalaman Anda ketika menggunakan pelayanan publik di Sangihe ini. Apakah memang berjalan dengan baik dan lancar ataukah bisa saja ada kendala-kendala, ada hal-hal yang tentunya belum terjawab sampai dengan saat ini. Anda bisa menyampaikannya dalam program acara Halo RRI. Halo RRI di 0812 5503 8009.

0: Baik pendengar, pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan ke Pasar Towoe Tahuna. Di sana sudah ada reporter Jumel Johannes yang akan melaporkan informasi terkait dengan kebutuhan pokok, harga-harga ikan di hari ini. Kita langsung saja menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Lila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah menata dagangannya, menjual berbagai kebutuhan pokok. Dan juga para masyarakat sudah mulai berdatangan, berbelanja di saat ini. Dan transaksi perdagangan pun saat ini tengah berlangsung, di mana masyarakat yang datang berbelanja sudah mulai berdatangan. Terlihat juga pagi ini para nelayan sudah mulai berdatangan.

program wortel 15 hingga 20 ribu rupiah per program. Harga kebutuhan pokok ini saya dapatkan dari pasar Tahuna, tepatnya di samping tempat penjualan ikan. Nah, untuk ikan pagi ini terlihat pagi ini stok ikan sedikit dikarenakan banyak nelayan yang tidak melaut selama malam karena cuaca buruk. Ikan terlihat hanya ikan cakalang, ikan tuna, dan ikan deho. Ikan deho sendiri ukuran sedang 2 ekor Rp20.000. Ikan tude 4 ekor ukuran sedang Rp20.000 hingga Rp25.000. Dan ikan tuna per ekor ukuran sedang Rp25.000 hingga Rp30.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam pagi ini Rp50.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.500, untuk per baki Rp70.000. Untuk harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000. Beras dua merpati 5 kg Rp88.000. Dan beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk tepung kompas per kilogram Rp13.000. Dan untuk minyak goreng curah satu botol kecil Rp13.000, dan untuk botol besar Rp30.000. Nah, pendengar, terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyota tahun ini. Hal itu terlihat dan dibuktikan dengan banyaknya kendaraan yang terparkir dan mulai berdatangan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dari pasar Tahuna, saya Jum Lianis, kembali ke studio.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar dalam program acara Halo RRI, selain Anda memberikan pendapat atau juga ada ide-ide untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda juga bisa memberikan masukan dan juga saran ya terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini, pendengar RRI, dalam rangka Hari Lansia pada tanggal 29 Mei, Hari Lansia Nasional. Dengan topik yang kami angkat di hari ini yaitu Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sekali lagi untuk topik yang kami angkat di hari ini dan nanti akan dibahas dalam dialog interaktif nanti, yaitu Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tentunya melalui program acara Halo RRI mengajak Anda untuk bergabung ya. Bisa saja pendengar RRI ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik ini. Karena kita tentunya di saat ini ya dalam peringatan Hari Lansia atau juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita tentunya diajak untuk lebih peduli dan juga memberi perhatian ya kepada para lansia yang ada di sekitar kita. Nah, seperti apakah pelayanan kesehatan untuk lansia pada saat ini? Apakah fasilitas umum sudah ramah terkait dengan orang tua, ramah orang tua? Atau mungkin Anda punya cerita inspiratif tentang lansia yang tetap aktif dan juga penuh semangat? Anda bisa berbagi cerita, masukan, dan pendapat Anda bersama kami di Halo RRI. Karena lansia sehat dan bahagia, Indonesia pun ikut bertumbuh, pendengar RRI. 0812-5503-8009. Dan apa yang Anda sampaikan terkait dengan topik ini akan ditanyakan langsung kepada narasumber kita, akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang berkompeten nanti pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna yang bukan hanya disiarkan melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital, tetapi juga disiarkan live streaming di Facebook RRI Pro 1 Tahuna. Jadi kalau Anda tidak bisa telepon di 0812-5503-8009, Anda bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna karena kami live streaming juga untuk dialog interaktif. Tapi itu nanti berlaku sebentar ya, pendengar, pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita masih di program acara Halo RRI. Bila Anda punya keluhan terkait dengan jalan yang rusak misalnya, pelayanan rumah sakit atau pengurusan KTP, KK, administrasi lainnya, atau bisa saja pendengar RRI soal listrik, air, sekolah, jaringan internet, transportasi laut, pelayanan pelabuhan atau bansos misalnya, bantuan sosial hingga keamanan lingkungan, pendengar RRI, sampaikan semuanya di Halo RRI. Program ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memberikan informasi, masukan, saran tentunya demi pelayanan publik yang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau di daerah tercinta kita. Yang tadi sempat menderingkan line telepon ya, Ibu Ira Lawendatu, di awal kebersamaan kita, Anda bisa bergabung kembali masih di line telepon yang sama ya. Karena tadi sempat terhubung, sempat bergabung, tetapi sayang sekali terputus. Ibu Ira Lawendatu tadi yang ada di Bukide Timur atau di Nusa Tabukan. Yang ingin gabung tentunya diharapkan untuk menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas. Nah, di sini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Lukian.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Yulastri.
0: Oh, Ibu Yulastri Hangau di KB2?
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Yulastri.
1: Apa kan pesan
0: Oke, jadi Ibu Yulastri Hangau di KB2 ingin memberikan apa ya pesan ya untuk PLN, kalaupun pemadaman aliran listrik jangan dilakukan di malam hari, kalau boleh di pagi atau di siang hari begitu ya. Baik, Ibu Yulastri sudah bisa dipahami apa yang disampaikan. Ada lagi yang lain, Ibu Yulastri?
1: Ya, itu apa mengenai itu kita ini PCAN mungkin itu masa cukup. Bukan aku itu. Karena memang kita, bapaknya memang bilang bapak tunggu-tunggu kalau anak-anak kuat, nah ya.
0: Ibu Yulastri mungkin bisa diulangi informasi yang kedua ini karena modulasi dari Ibu Yulastri ini putus-putus, bahkan juga sempat hilang-hilang ini, Ibu Yulastri. Halo? Ibu Yulastri, Mama Wawu, halo? Oke, silakan ya nanti disambung kembali Bu Yulastri, dihubungi kembali RRI di line telepon 08125503809 karena modulasi dari Ibu Yulastri atau Mama Wawu ini putus-putus, kemudian juga kecil ya, modulasinya kecil, jadi bisa di hubungi kembali RRI kalau misalnya ada hal lain yang ingin disampaikan selain tentang PLN tadi.

0: Baik, sudah kembali lagi Ibu Yulastri Hangau, Mama Wawu di KB2, Mama Wawu.
1: Kemudian.
0: Ya, ini sebagus.
1: Mengenai apa ini air, biar jangan dimati di pak dope salah. Lihat apa sedang Mama Wawu tahu dari rumah.
0: Air apa ini?
1: Itu air di bawah air pam bocor.
0: Oh, air pam bocor.
1: Iya. Tidak guna kalau itu dope anak buah mau datangnya. Lama mau suruh bapak. Bali, ya kan?
0: Karena sampai sejauh ini masih belum diperbaiki atau mungkin sudah diperbaiki tapi sudah. Kembali lagi dengan keadaan yang awal semula.
1: Cuma orang ada pada di pinggir jalan, dari itu pipa bocor orangnya ada bongkar.
0: Oke.
1: Okay. Karena di bawah bocor ulang kotoran ini kesian, karena di jalan itu dari air. Bongkar polisi itu jalan, motor mau celaka, orang mau celaka. Jadi mau bilang pada orang nanti aja nanti nanti di rumah.
0: Oke, baik.
1: Iya, sudah perang tinggal. Bapak suruh itu mau.
0: Baik.
1: Ajar orang kok umum, cuma jaga ikut begitu. No.
0: Siap.
1: Iya. No. Karena kan kalau jalan kan mau ke bawah, kemudian kenapa di kuala?
0: Oh, oke.
1: Okay. Yo, itu no orang perjalanan ini. Di mana teriakan itu.
0: Siap.
1: Jadi orang muka ada besen dari pipa bocor, kan cuma pele cor di pinggir ada ambil di pinggir jalan itu no terus di bawah itu pica-pica itu apa ntar kan air masuk ke dalam tanah itu memang tidak ada mau gale orang kong mau itu kode pepi pak bojo ya enggak orang cuma ada di pinggir mau ujang ini berapa hari karena itu air rumah sampai jalan.
0: Oke.
1: Okay. Dalam bocor besar. Ya. Oh, itu
0: jawabmu. Terima kasih sudah bergabung kembali Ibu Yulastri Hangau, Mama Wawu di Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat. Terima kasih sudah kembali. Kalau yang di awal tadi modulasi putus-putus dan kecil di kali yang kedua tadi modulasi lancar jaya. Bagus sekali modulasinya. Terima kasih tentunya sudah bergabung lagi di Halo RRI. Ibu Ira Lawenda tuh bisa bergabung kembali ya, Ibu Ira. Kalau tadi di awal mungkin terputus di saat ini bisa dicoba lagi. Siapa tahu sama dengan Ibu Yulastri Hangau di pertama tidak terlalu bagus modulasi, tetapi setelah yang kedua baru bagus modulasinya. Kita kembali ke penelpon dari Kampung Beha Tabukan Utara, ada Bapak Makbul Barakati. Bapak Makbul. Pak Makbul.
2: Halo.
0: Iya, silakan. Iya, selamat pagi. Pak Makbul, mohon maaf ya, untuk modulasinya ini putus-putus, kecil lagi modulasi. Iya. Baik. Baik, Pak Makbul, kita tutup dulu ya. Silakan Pak Makbul bisa kembali bergabung lagi karena tidak bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh Pak Makbul Barakati yang ada di Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara. Silakan dicoba lagi Pak Makbul. Lain teleponnya masih sama 0812 5503 8009.

0: Baik, sudah bergabung kembali Ibu Ira Lawendatu yang ada di Nusa Tabukan. Selamat pagi, Ibu Ira.
1: Selamat pagi.
0: Iya, ini Mama Iti toh?
1: Iya.
0: Oke. Silakan Mama Iti. Aduh. Sayang sekali Ibu Ira ini terputus. Mama Iti dicoba lagi, Mama Iti di 0812-5503-8009. Sayang sekali ya, sudah dua kali bergabung tetapi terputus. Semoga di kesempatan berikut tentunya bisa bergabung dan bisa lancar menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini.

Baik, kita kembali ke penelpon dalam program acara Halo RRI dari Kampung Raku, Tabukan Utara. Ada Bapak Yabes. Pak Yabes, halo, selamat pagi. Halo. Mohon maaf ini Pak, modulasinya putus-putus Pak. Mungkin bisa bergeser sedikit supaya dapat signal yang baik, sehingga tentunya modulasinya bagus. Masih tetap putus-putus Pak. Ya, atau kita tutup dulu ya Pak Yabes, nanti gabung lagi. Bisa dihubungi lagi RRI, karena modulasinya putus-putus tadi ketika bergabung. Masih ada waktu mendengar RRI, 13 menit lagi kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI.

0: Ke penelpon ada Pak Febri Barakati yang ada di Kampung Beha. Pak Febri.
1: Selamat pagi, Febri.
0: Iya, selamat pagi Pak Febri, silakan.
1: Iya, kami di Masyarakat Kumpul untuk menyelenggara tempat tinggal menunggu verifikasi dari Bapak Bupati karena dari seniman. Jadi tinggal menunggu verifikasi.
0: Oke, ini terkait dengan penambahan pangkalan minyak tanah ya, permintaan dari masyarakat di sana.
1: Ini kan dekat-dekat semua, kan bertumbuh dari Bapak
0: Bupati. Oke, jadi berkas-berkasnya sudah masuk, sudah dipenuhi, tinggal menunggu izin dari Bapak Bupati.
1: Iya, karena okay. Putusan dan di Pak Bupati. Jadi, kasihan orang ini so masuk-masuk ke beberapa detik ini mengenai lansia. Jadi, dari sini untuk menggunakan ini lansia. Ya, jadi, otomatis kita dikasihkan ke Pak Bupati.
0: Oke, baik. Pak Febri sudah bisa dipahami. Baik. Ya. Itu saja Pak Febri atau ada lagi yang lain?
1: Ditetapkan lagi. Jadi sekarang sudah
0: berapa tempat
1: pembelian masyarakat? Halo?
0: Iya, Pak Febri silakan.
1: Iya, ada tanggalan lagi karena sudah melayani masyarakat. Terima kasih, Pak.
0: Oke, terima kasih juga sudah bergabung di pagi ini. Ada Pak Febri Barakati dari Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, ini terkait dengan pembuatan pangkalan minyak tanah yang ada di Desa Bowongkulu, khususnya di Lindongan 4 Balane atau tepatnya di Kompleks Kolam Sintia, karena jarak yang mau ditempuh ke pangkalan yang lama sangat jauh dan masih mengeluarkan dana atau bisa dikatakan doi ojek untuk sampai ke pangkalan. Karena berkas-berkas yang harus dipenuhi dari Kabag Perekonomian sudah diserahkan kepada bagian Kabag Perekonomian. Jadi masyarakat khususnya Lindungan 4 Balane sangat mengharapkan pangkalan lebih dekat lagi. Dan dari masyarakat khususnya Lindungan 4 Bowongkulu Induk menunggu konfirmasi atau penjelasan dari Bapak Bupati kira-kira apa kendalanya, sedangkan berkas-berkas ini sudah diserahkan. Ya, pendengar RRI khususnya yang bergabung ya menjadi penelpon di Halo RRI, mohon maaf memang untuk pagi ini bagi Anda yang bergabung tetapi sayang sekali sudah beberapa kali bergabung tapi terputus, kemudian ada yang bergabung tetapi modulasinya putus-putus, kemudian juga modulasinya kecil karena memang ada perbaikan jaringan kita, palaparing, partial cut yang sudah kami informasikan sejak kemarin-kemarin dan disampaikan juga oleh Kadis Kominfo bahwa memang dari tanggal 28 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 akan dilakukan perbaikan jaringan internet dan dampaknya juga sampai ke telepon biasa karena beberapa penelpon tadi yang bergabung tentunya sulit untuk bergabung dalam program acara Halo RRI. Jadi sekali lagi kami mohon maaf untuk kendala ini ya bagi yang bergabung, tetapi yang sudah bergabung tadi terus juga menyampaikan dengan baik dan juga bisa dimengerti. Terima kasih tentunya untuk atensi Anda dalam program acara Halo RRI.

dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ya untuk program acara Halo RRI. Memang kendala satu-satunya, kendala di pagi ini adalah komunikasi kita ya, jaringan kita, sehingga beberapa penelpon kita terputus ya, bahkan ada yang sudah bergabung tetapi sayang sekali modulasinya kecil. Bahkan tim kami juga sudah menghubungi sebenarnya beberapa narasumber, tetapi sudah terhubung, cuman modulasinya memang putus-putus suara dari narasumber. Jadi pendengar RRI, kami mohon maaf, ini bukan kesengajaan ya. Mohon maaf sekali lagi, ini karena ada perbaikan jaringan pendengar RRI yang dilakukan Palaparing ya, dari pihak Kemkomdigi tentunya sudah menyampaikan, bahkan juga Kadis Kominfo, bahwa memang ada perbaikan jaringan internet Palaparing, sehingga tentunya berpengaruh juga dengan telepon biasa, telepon yang tentunya kita gunakan dalam program acara Halo RRI. Bahkan di RRI pun, pendengar RRI, pagi ini jaringan internetnya mengalami gangguan. Jadi pendengar RRI, sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Kalaupun memang belum ada jawaban dari narasumber, akan dicoba kembali oleh tim kami di hari-hari berikutnya dalam program pelaksanaan program acara Halo RRI maupun juga Kopi Pagi. Selanjutnya pendengar RRI, kita akan bergabung dengan Programa 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Pendengar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun.